0: Kerjasama ilmiah dan teknologi ya. Dalam sambutannya, pertama-tama Presiden Lai menyambut baik kunjungan ini yang untuk kedua kalinya setelah Juni tahun lalu. Hal ini menunjukkan persahabatan Taiwan-Prancis terus berlanjut dan berterima kasih kepada Prancis atas upaya lanjutan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Menekankan bahwa Taiwan dan Prancis akan saling bergandengan tangan di masa depan untuk mempromosikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan dunia. Presiden Lai menekankan Prancis adalah mitra dagang terbesar kelima Taiwan di Eropa dan sekutu utama Taiwan dalam penelitian ilmiah di Eropa. Bulan April tahun ini, konferensi penelitian ilmiah Taiwan-Prancis kedua diadakan di Prancis, di mana Taiwan-Prancis terlibat dalam pertukaran mendalam di bidang-bidang utama seperti semikonduktor, komputasi kuantum, biomedis, energi hijau dan pengurangan karbon, kecerdasan buatan dan keamanan siber, serta ruang angkasa dan kelautan. Presiden Lai Ching-te mengatakan,
1: kami berharap bisa menghadapi tantangan era baru, Taiwan dan Perancis berlanjut memperkuat jalinan kemitraan strategis, memperdalam hubungan persahabatan Taiwan dan Perancis, bersama-sama menciptakan kemakmuran di masa mendatang.
0: Dalam sambutannya, Marie-Noël Baptistel menyampaikan pertukaran rutin Taiwan-Prancis tidak hanya menunjukkan ketangguhan hubungan, tetapi juga menyoroti Taiwan menjadi mitra penting Prancis di kawasan Indo-Pasifik. Ia beranggapan dalam situasi tegang penuh krisis dan tantangan, maka negara demokratis perlu menggelar dialog, mempererat kerjasama, dan saling mendukung. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Amerika Serikat telah umumkan bahwa pihaknya akan mengumumkan preferensi tarif non-semikonduktor dari pasal 232 untuk Taiwan, seperti yang terurai dalam nota kesepahaman investasi Taiwan-Amerika. Para ahli menyampaikan pada hari ini, setelah tarif timbal balik dibatalkan, Amerika berinisiasi investigasi pasal 301 untuk membangun kembali instrumen tarifnya dan berjanji akan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya tetap tidak berubah. Kini Amerika menghormati komitmen sebelumnya untuk umumkan langkah-langkah terkait yang dapat dilihat sebagai titik awal untuk membangun kepercayaan bersama, menstabilkan kepercayaan pasar, menguntungkan investasi Taiwan di Amerika di masa mendatang. Amerika Serikat umumkan public inspection dalam situs resmi Federal Register secara resmi umumkan preferensi tarif pasal 232 terkait non-semikonduktor yang diberikan kepada Taiwan sebagaimana tercantum dalam nota kesepahaman investasi Taiwan-Amerika mulai berlaku 1 Mei tahun ini. Setelah pertemuan puncak antara pemimpin Amerika Serikat dan Tiongkok di Beijing, kalangan strategis Eropa memberikan perhatian tinggi terhadap dampaknya pada situasi Selat Taiwan. Seorang akademisi Jerman menganalisis, Tiongkok saat ini mungkin belum terburu-buru menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Sebaliknya, Beijing dinilai sedang memanfaatkan ketidakpastian kebijakan Taiwan dari pemerintahan Donald Trump untuk secara bertahap melemahkan kepercayaan Taiwan terhadap komitmen keamanan Amerika. Asosiasi Taiwan di Jerman pada Rabu kemarin menggelar sesi diskusi daring perdana bertajuk Taiwan in Focus yang dipandu oleh mantan anggota Parlemen Eropa Reinhard Butikofer. Acara tersebut dihadiri oleh anggota Parlemen Jerman Markus Faber dan sejumlah peneliti dari lembaga think tank Eropa dan pakar yang berfokus pada isu Taiwan. Sesi pertama berfokus pada dampak pertemuan pimpinan Amerika dan Tiongkok terhadap Taiwan. Para akademisi yang hadir secara umum menilai jika Tiongkok tengah memanfaatkan ketidakpastian kebijakan Amerika terhadap Taiwan untuk mengubah status quo keamanan di Selat Taiwan. Peneliti kebijakan keamanan dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Angela Stengel, mengatakan bahwa hubungan Amerika dan Tiongkok setelah pertemuan tingkat tinggi tersebut kembali digambarkan sebagai hubungan konstruktif yang memiliki stabilitas strategis. Dirinya menambahkan gambaran tersebut mirip dengan konsep hubungan kekuatan besar tipe baru yang selama bertahun-tahun didorong oleh pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. Dunia pun khawatir apakah Amerika secara diam-diam membiarkan Tiongkok memperluas pengaruhnya di Asia. CEO Intel Lip-Bu-Tan dijadwalkan akan mengunjungi Taiwan pada pekan ini. Para analisis menilai bahwa di tengah gelombang AI, hubungan antara Intel dan TSMC telah bergeser dari persaingan murni menjadi model koeksistensi kompetitif kooperatif. Meskipun Intel terus mendorong transformasi bisnis pengecoran wafer dan memperkuat posisinya di segmen proses manufaktur canggih, dalam jangka pendek perusahaan asal Amerika Serikat tersebut masih sangat bergantung pada keunggulan proses manufaktur canggih dan pengemasan TSMC untuk mempertahankan daya saing produknya. Computex yang akan digelar pada 2 Juni mendatang selain dijadwalkan menyampaikan pidato dalam ajang tersebut, Lip-Bu-Tan juga direncanakan akan menemui sejumlah mitra rantai pasokan selama kunjungannya. Dan beredar kabar ia akan bertemu dengan jajaran pimpinan TSMC. Direktur Database Industri dan Ekonomi Taiwan TIER, Liu Peizhen menyampaikan Juni ini akan diwarnai sejumlah peristiwa yang paling penting di sektor teknologi dengan 3 fokus utama yang patut dicermati. Pertama, pasar menantikan apakah Intel akan memperluas kerjasama dan menyerahkan produksi chip generasi terbaru kepada TSMC. Liu Peizhen juga menambahkan besarnya investasi pemerintah Amerika ke Intel ditambah dengan intervensi geopolitik dan dana kekayaan negara juga akan menjadi perhatian. Apakah faktor-faktor tersebut juga akan memengaruhi rencana Intel dan TSMC dalam hal manufaktur lintas batas dan kerjasama teknologi? Terakhir, rapat umum pemegang saham TSMC yang dijadwalkan 4 Juni mendatang juga akan menjadi perhatian karena pandangan perusahaan mengenai perencanaan kapasitas produksi, kemajuan ekspansi di luar negeri, serta pengemasan canggih akan berdampak langsung pada jadwal produk sejumlah teknologi besar termasuk Intel. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Menteri Luar Negeri Lin Chialong hadir dalam Forum for Democratic Cooperation yang digelar oleh Forum 2000 Foundation bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri atau MOFA. Menteri Luar Negeri Lin Chialong menekankan bahwa Taiwan yang berlokasi pusat Indo-Pasifik tidak hanya berada di garis depan melawan otoritarianisme, tetapi juga merupakan medan uji penting bagi ketahanan demokrasi. Di masa depan, Taiwan akan mengikuti strategi diplomasi nilai dan Presiden Lai bekerja sama dengan sekutu demokrasi global. Menlu Lin Chialong mengatakan bahwa dirinya baru kembali dari Republik Ceko dan memberikan pidato dalam Globsec Forum di Praha, berfokus pada peran strategis Taiwan dalam proses reindustrialisasi dan persenjataan kembali Eropa. Forum ini berfokus pada perkuatan kemitraan demokratis Taiwan yang dipercaya dapat membangun kerjasama lebih erat dan bermakna di masa mendatang. Ia menekankan bahwa masyarakat demokratis global menghadapi serangan yang kompleks dari ekspansi otoriter dan kekacauan di Ukraina, Rusia, Timur Tengah, dan persaingan strategis yang makin sengit di antara kekuatan-kekuatan besar menunjukkan bahwa lokasi geografis saja tidak dapat menjamin keamanan. Taiwan berada di pusat rantai pulau pertama juga merupakan medan percobaan penting bagi ketahanan demokratis global. Pengalamannya menunjukkan nilai demokrasi yang lebih jauh. Menlu Lin Chialong menunjuk bahwa perdamaian di Selat Taiwan tidak hanya merupakan isu regional, tetapi juga prioritas global. Taiwan memproduksi lebih dari 90% semikonduktor canggih dunia dan keamanan rantai pasokannya sama dengan keamanan nasional. Taiwan juga telah bersiap untuk bekerja sama dengan aliansi sekutu demokratis untuk memastikan bahwa teknologi baru digunakan untuk kebebasan manusia, bukan sebagai alat untuk perluasan otoritarianisme. Pada akhir kata sambutan, Menlu Lin Chialong menekankan di bawah diplomasi berdasarkan nilai-nilai dari Presiden Lai Ching-te, Taiwan akan terus maju dalam fondasi kebebasan dan demokrasi, menghargai hak-hak asasi manusia maupun tatanan internasional. Selanjutnya, saudara pendengar, akan saya sampaikan perkiraan cuaca untuk besok 29 Mei dari Ditjen Klimatologi Sentral Taiwan CWA. Wilayah utara Taiwan yang mencakup Chilung, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Miaoli, dan Hsinchu, kondisi mendung hingga hujan, curah hujan 30-40%, suhu udara 26 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah tengah, Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Chiayi, mendung hingga hujan, curah hujan 30%, suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah selatan, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, cerah berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 50%, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah timur Taiwan, Yilan, Hualien, Taitung, kondisi hujan 30 hingga 40%, sedangkan suhu udara 26 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar Pulau Taiwan yang mencakup Liancheng, Chinmen, dan Penghu, kondisi curah hujan 30%, suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan berikutnya, saudara pendengar, juga akan Amina sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk hari ini. Nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat 17.820,7 rupiah, sementara terhadap dolar Taiwan 31,4 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 566,9 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI untuk Kamis 28 Mei 2026 dibacakan oleh saya, Amina Chandra.

0: Halo para pendengar Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia semuanya. Selamat datang kembali nih ke dalam acara Manusia dan Teknologi atau Mantek bersama saya Aditya Nugraha di sini. Tempatnya di mana kita bakal membahas ya bagaimana perkembangan teknologi itu bukan hanya mengubah dari sisi industrinya saja, tetapi juga mempengaruhi kehidupan manusia sehari-harinya ya. Dan di hari ini kita pun bakal membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, khususnya yang ada di Taiwan dan juga dunia otomotif Asia, yaitu adalah perubahan besar dalam industri kendaraan ya, mulai dari mobil listrik, baterai gitu ya, sampai transformasi bisnis otomotif di era teknologi saat ini. Jadi beberapa tahun terakhir ini ya, yang namanya dunia otomotif itu bergerak dengan sangat cepat ya teman-teman ya. Kalau dulu orang itu beli mobil hanya mempertimbangkan mungkin desainnya bagus atau tidak, mesinnya oke atau tidak, dan juga yang pastinya harganya. Tapi kalau sekarang teknologi itu menjadi faktor utama. Orang-orang itu mulai bertanya, apakah mobil ini itu hemat energi, hemat bensin? Apakah ada punya yang namanya sistem pintar gitu ya, yang bisa koneksi dengan handphone ataupun segala macamnya? Atau mungkin kalau yang listrik bagaimana nih baterainya? Apakah bahkan ya, apakah mobil ini siap untuk menghadapi masa depan? Asik. Jadi di tengah perubahan besar ini ya, perusahaan otomotif Taiwan, kita sebut saja Yulon ya, itu kembali menjadi sorotan ya. Yang mana mereka itu baru saja menyampaikan, jikalau pasar otomotif Taiwan itu diperkirakan masih punya peluang untuk tumbuh pada tahun ini, meskipun situasi ekonomi global itu masih penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Dan menariknya lagi, ada perkembangan pentingnya terkait Luxgen dan juga Foxtron, yang mana itu memperlihatkan bagaimana industri mobil tradisional kini mulai berubah menjadi industri teknologi. Jadi teman-teman mendengar semuanya, kalau kita bicara mobil di hari ini, sebenarnya ya kita tidak lagi hanya berbicara soal kendaraan saja ya. Kita itu berbicara tentang komputer berjalan. Mobil modern itu dipenuhi dengan yang namanya sensor, bahkan chip, software, sistem kecerdasan buatan atau AI, sampai kayak namanya internet. Ya bahkan beberapa mobil sekarang itu bisa menerima pembaruan sistem seperti handphone kita. Dan inilah ya yang sedang terjadi di Taiwan. Yulon itu melihat jikalau meskipun ya pasar mobil itu sempat melambat pada awal tahun, terutama untuk kendaraan yang berbahan bakar bensin, tetapi minat terhadap kendaraan listrik dan juga kendaraan hemat energi itu justru terus meningkat nih teman-teman. Dan ini menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat Taiwan, yang mana masyarakat Taiwan ataupun orang-orang Taiwan mulai sadar jikalau masa depan otomotif itu tidak bisa lagi bergantung penuh ya pada yang namanya bahan bakar konvensional. Dan kalau kita lihat datanya, penjualan mobil bensin itu mengalami penurunan yang cukup besar ya, tapi mobil listrik justru naik tajam nih teman-teman. Dan ini menarik ya, karena artinya konsumen itu mulai bersedia untuk beradaptasi dengan teknologi baru meskipun harganya kadang masih lebih mahal. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mobil listrik sekarang itu bukan sekedar tren saja. Dia itu mulai dianggap sebagai simbol efisiensi, teknologi, bahkan yang namanya gaya hidup modern. Jadi banyak orang yang merasa kendaraan listrik itu lebih praktis, lebih tidak berisik juga, lebih futuristik, dan juga dalam jangka panjang dianggap lebih hemat nih. Namun ya, di balik semua itu ada pertanyaan yang besar. Apakah industri otomotif siap menghadapi perubahan satu ini? Nah, jadi disinilah ya ceritanya itu menjadi menarik. Yulon itu bukan hanya fokus untuk menjual mobil saja. Mereka itu mulai memperluas bisnis ke energi, ke baterai, dan juga ke yang namanya sistem penyimpanan listrik. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena di kemudian hari ataupun di masa depan, yang namanya perusahaan otomotif yang bertahan itu bukan hanya yang bisa membuat mobil-mobil bagus saja, tetapi yang bisa menguasai ekosistem energi. Bayangkan ya teman-teman semua, kalau dulu nih perusahaan mobil itu hanya fokusnya menjual kendaraan saja, nah sekarang mereka itu harus memikirkan dari mana listrik itu berasal, bagaimana baterai itu diproduksi, dan juga bagaimana daur ulang baterai itu dilakukan, bagaimana pengisian dayanya itu tersedia, ataupun bahkan bagaimana penyimpanan energi itu bekerja di kota-kota besar. Jadi, industri mobil sekarang itu sudah menyatu dengan yang namanya industri energi. Yulon sendiri mulai mengalihkan fokus bisnis energi mereka dari baterai penyimpanan biasa menuju baterai kendaraan dan juga sistem penyimpanan energi skala besar. Mereka itu bahkan mulai masuk ke pasar pengguna listrik besar. Dan ini menunjukkan, jikalau masa depan otomotif itu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan energi dunia. Dan teman-teman pendengar semua, perubahan ini sebenarnya ya sedang terjadi di banyak negara ya. Di Eropa contohnya, pemerintah itu mulai mendorong penghentian mobil bensin secara bertahap. Di Tiongkok, mobil listrik berkembang luar biasa cepat. Di Amerika Serikat, itu juga lagi berlomba-lomba untuk membangun industri baterainya sendiri. Jadi semua negara itu tahu satu hal, ya, siapa yang menguasai baterai dan teknologi kendaraan listrik. Dialah yang punya peluang untuk menguasai industri otomotif masa depan. Nah, tapi perjalanan menuju era listrik ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya. Masih ada yang namanya banyak sekali tantangan. Misalnya, soal harga baterai yang mahal, infrastruktur charging yang belum merata gitu ya, dan juga kekhawatiran masyarakat soal jarak tempuh yang namanya dari kendaraan listrik ini. Ada juga tantangan lain yang jarang dibahas ya, yaitu adalah perubahan tenaga kerja. Ketika industri otomotif itu berubah menjadi industri teknologi, maka kebutuhan pekerja itu juga berubah. Kalau dulu pabrik mobil itu membutuhkan banyak teknisi mesin, nah sekarang mereka itu membutuhkan software engineer, ahli AI, ahli baterai, bahkan analis data, semuanya perlu. Artinya, transformasi industri itu juga mengubah kehidupan manusia di dalamnya. Dan ini seringkali menjadi sisi yang paling emosional ya teman-teman. Karena setiap kali teknologi itu berubah, manusia itu dipaksa untuk beradaptasi. Ada pekerja yang harus untuk belajar ulang, ada perusahaan yang harus mengubah cara kerja mereka. Ada juga generasi lama yang merasa asing dengan teknologi baru, tapi ada juga generasi muda yang melihat peluang besar di dalamnya. Jadi teman-teman pendengar semua, kalau kita perhatikan lebih dalam, transformasi mobil listrik itu sebenarnya bukan hanya soal kendaraan. Ini adalah gambaran perubahan dunia kita saat ini. Kita itu sedang hidup di masa ketika hampir semua industri itu bergerak menuju yang namanya digitalisasi dan juga otomatisasi. Mobil menjadi pintar, pabrik menjadi otomatis, robot semua. Energi sudah menjadi terhubung dan data itu menjadi aset yang paling berharga. Dan manusia harus belajar hidup di tengah semua ini. Dan menariknya, Yulon ini juga menyebutkan ya, jikalau mereka itu mulai menggunakan sistem inspeksi otomatis dalam proses manufaktur. Dan ini berarti AI dan juga otomatisasi mulai masuk lebih dalam lagi ke jalur produksi kendaraan. Kalau dulu ya pemeriksaan kualitas dilakukan manusia gitu kan ya satu per satu. Nah sekarang kamera kecerdasan buatan atau AI itu bisa mendeteksi cacat produksi yang mana lebih cepat dan juga lebih akurat. Efisien? Iya pasti. Tapi lagi-lagi muncul pertanyaan besar, bagaimana nasib pekerja manusianya? Jadi ini selalu menjadi diskusi panjang deh ya dalam dunia teknologi. Sebagian orang itu percaya teknologi itu bakal menciptakan pekerjaan baru, ya kan ya? Dan sebagian lagi khawatir teknologi itu bakal menggantikan terlalu banyak pekerjaan manusia. Dan sebenarnya kedua hal ini juga bisa terjadi bersamaannya. Teknologi memang membuka peluang baru, tapi adaptasi tidak selalu mudah. Jadi teman-teman pendengar semua, kita itu tidak sedang berbicara hanya tentang perusahaan mobil saja. Kita itu sedang membahas bagaimana teknologi itu mengubah cara manusia bekerja, cara manusia itu hidup, dan cara manusia itu dalam mengambil keputusannya. Bahkan cara orang dalam membeli mobil sekarang juga sudah berubah. Kalau dulu orang datang ke dealer, lihat desainnya bagus, suara mesinnya mantap gitu ya. Sekarang banyak orang itu udah mulai membanding-bandingkan softwarenya, fitur AI-nya, kemampuan autopilotnya mungkin ya, bahkan efisiensi baterai, sampai kayak namanya integrasi smartphone. Jadi mobil sudah berubah menjadi perangkat teknologi, dan karena itulah ya perusahaan teknologi itu bahkan mulai berkecimpung ke industri otomotif. Contohnya apa? Yaitu adalah Apple.
1: Suka dengan musik dan alunan melodi kuno? Atau dengan lantunan melodi Tiongkok Zadul? Maidin Hindrawan mengajak Anda kembali ke masa lampau sambil menikmati melodi indah dalam acara Musika Klasik.

Teman pendengar merasa familiar dengan sapaan panjang Oi yang mengawali lagu ini? Tidak salah, inilah versi original Hong Hun E Ko Hyung, Senja di Kampung Halaman. Salah satu lagu klasik paling terkenal dari Wen Xia yang baru saja diperkenalkan di musika klasik pertengahan April lalu. Hari ini mari kita mengenal lebih lanjut tentang penyanyi legendaris Taiwan ini. Dalam sejarah musik Taiwan, hanya sedikit nama yang memiliki pengaruh sebesar Wen Xia. Selama lebih dari setengah abad, dia menjadi simbol lagu berbahasa Taiwan atau Hokkien Taiwan. Suaranya menemani kehidupan masyarakat biasa, mulai dari buruh pelabuhan, pedagang pasar malam, para perantau, hingga keluarga sederhana di desa-desa Taiwan. Bagi banyak orang Taiwan generasi lama, lagu-lagu Wen Xia bukan sekadar hiburan. Lagu-lagunya adalah kenangan hidup. Wen Xia lahir dengan nama asli Wang Ruihe pada tahun 1928 di wilayah Tainan ketika Taiwan masih berada di bawah pemerintahan Jepang. Karena lahir pada masa kolonial Jepang ini, dia tumbuh dalam lingkungan budaya campuran yakni tradisi lokal Taiwan dan pengaruh musik Jepang. Sejak muda dia sudah menunjukkan bakat musik. Dia belajar memainkan alat musik dan tertarik pada lagu-lagu populer Jepang yang saat itu sangat terkenal. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Taiwan memasuki era baru, dunia hiburan lokal mulai berkembang pesat. Banyak penyanyi lokal mulai merekam lagu dalam bahasa Hokkien Taiwan dan Wen Xia termasuk salah satu yang paling menonjol. Karir profesionalnya mulai berkembang pada tahun 1950-an. Saat itu industri rekaman Taiwan masih sederhana. Lagu direkam menggunakan teknologi terbatas. Namun justru suasana itulah yang melahirkan karakter musik yang hangat dan emosional. Salah satu ciri khas Wen Xia adalah gaya bernyanyinya yang dipengaruhi musik Jepang era Showa. Banyak lagu Taiwan pada masa itu sebenarnya menggunakan melodi Jepang yang kemudian diberi lirik Hokkien Taiwan. Karena itulah nuansa lagu-lagu Wen Xia terdengar melankolis, lembut dan penuh nostalgia. Selain Hong Hun E Ko Hyung, Senja di Kampung Halaman, lagu berikut ini juga merupakan karya representatif Wen Xia dari era ini. Judulnya adalah Mama Chiali Ya Po Tiong. Ibu, jaga diri baik-baik. Ini adalah versi cover dari Wen Xia untuk lagu Jepang tahun 1957 berjudul Meskipun Kami Datang ke Tokyo yang dinyanyikan oleh Hideo Fujishima. Untuk versi Taiwan, liriknya ditulis sendiri oleh Wen Xia pada tahun 1959, mengisahkan tentang seorang anak yang meninggalkan rumah demi mencari kehidupan lebih baik, lalu berpesan kepada ibunya agar menjaga diri baik-baik. Lagu ini sangat menyentuh masyarakat Taiwan pada era industrialisasi, ketika banyak anak muda meninggalkan desa menuju kota besar seperti Taipei atau Kaohsiung. Nada lagu yang lembut dipadukan dengan suara emosional Wen Xia membuat lagu ini menjadi simbol kerinduan keluarga. Namun justru karena liriknya yang melukiskan kerinduan pada keluarga, lagu ini bersama dengan banyak lagu Wen Xia lainnya sempat dilarang oleh pemerintah Taiwan semasa darurat militer yang berlangsung hingga tahun 1987. Meski demikian, dia tetap salah satu lagu paling terkenal dalam sejarah musik Taiwan. Hingga kini, sudah ada banyak versi yang direkam oleh penyanyi lain, lelaki maupun perempuan. Bahkan Wen Xia sendiri merekam versi baru pada tahun 1990-an. Namun versi original tahun 1958 tetap paling klasik. Inilah Mama Chiali Ya Po Tiong. Ibu, jaga diri baik-baik versi Wen Xia.

Saudara pendengar, lagu yang baru saja kita dengarkan adalah Mama Chali Ya Potiong, Ibu Jaga Diri Baik-Baik, salah satu lagu paling terkenal dari penyanyi legendaris Taiwan, Wen Xia. Seperti dikatakan tadi, lagu-lagu Taiwan pada tahun 1950-an hingga 60-an masih banyak terpengaruh oleh Jepang yang mengkolonialisasi Taiwan sepanjang 50 tahun sampai tahun 1945. Alih-alih hanya meniru musik Jepang, Wen Xia berhasil mengubah gaya tersebut menjadi identitas khas Taiwan. Kuncinya terletak pada intonasi nyanyian dan isi lirik yang beragam. Wen Xia mengubah musik dan menulis lirik yang topiknya diangkat dari berbagai sumber, termasuk tema-tema sosial. Bagi kebanyakan rakyat kecil Taiwan, Wen Xia menyanyikan kehidupan mereka dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan menyampaikan emosi kesedihan dengan sangat kuat tanpa harus bernyanyi secara berlebihan. Itulah sebabnya dia sangat dicintai publik. Lagu berikut ini masuk kategori ini, bercerita tentang perempuan yang menjalani hidup penuh penderitaan dan perjuangan. Lagu tahun 1957 ini berjudul Piao Long Ji Lu, Wanita Yang Mengembara.

Pendengar sekalian, Anda sedang mengikuti acara Musika Klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sepanjang karirnya, Wen Xia membintangi 11 film berbahasa Taiwan dan merekam lebih dari 1000 lagu berbahasa Taiwan. Kebanyakan diselesaikan pada tahun 1950-an hingga 60-an di Asia Records. Dia tetap aktif di dunia musik selama bertahun-tahun dan bahkan 4 tahun sebelum meninggal dunia karena gagal organ pada tahun 2022, dia masih mengadakan konser solo pada usia 90 tahun. Maka tidak heran kalau dia dihormati sebagai Raja Lagu Taiwan. Sebagai penutup acara hari ini, Maidin pilihkan sebuah lagu bertema cinta dan patah hati yang juga merupakan kategori lagu andalan Wen Xia. Lagu ini berjudul Pi Luan E Chu Poi, Gelas Anggur Kesedihan Cinta.

0: Gaya Wanita, Wanita Modern, Wanita Bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warnawarniwanita.
1: Apa kabar semuanya? Senang sekali kembali lagi kita bersama-sama tentu saja dalam acara www.warnawarni wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Seperti biasanya kita berdua di sini, Farini Anwar
2: dan Amina Chandra hadir membawakan informasi-informasi menarik bagi teman-teman pendengar RTI.
1: Jadi semoga saja ya kita semua selalu terupdate nih dengan informasi-informasi, terutama terkait dengan informasi ya itu dia perempuan, keluarga dan juga informasi tentang Taiwan maupun juga di Indonesia ya. Ya
2: atau
1: dan
2: hari, juga kebijakan-kebijakan di Taiwan yang mungkin dari informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menikah di sini. Iya, atau juga berencana untuk tinggal lama di sini.
1: Betul. Atau mungkin juga ya meskipun Anda dimanapun ya tetap aja kita sebagai perempuan harus memiliki perencanaan ya, Kak Amina ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas nih mengenai beberapa hari lalu. Nah sempat nih ya bahwa kan karena apa namanya telah memasuki genap 2 tahun
2: iya.
1: 2 tahun dari pemerintahan Lai Ching-te dengan maksudnya timnya yang mana pada tanggal 20 Mei kemarin itu kan genap tuh 2 tahun ya. Dan mana di sana mereka mengeluarkan banyak nih wacana-wacana atau mungkin juga visi misi kemudian juga arahan dari negara. Dan kita ketahui bahwa di Taiwan sendiri itu masalah yang namanya kurang onak, kurang tenaga kerja itu sudah dari berapa
2: kapan
1: tahun
2: ya?
1: Yang lalu ya.
2: Karena juga menurut Amina sih tidak hanya di Taiwan saja ya, tetapi di banyak negara karena mungkin juga kehidupan dengan tuntutan yang sangat tinggi sehingga generasi muda ini enggan memiliki anak. Kemudian kalau misalnya angka natalitas atau angka kelahiran yang semakin menurun, ini kan berarti jumlah orang tua itu akan semakin banyak. Bisa dibayangkan nggak orang tua yang semakin banyak, sementara orang tua kan tetap juga membutuhkan anak muda atau mereka yang produktif untuk menanggung beban dari orang tua yang sudah nggak bisa kerja, juga harus dirawat kan. Bisa dibayangkan nggak jika anak muda atau usia produktif ini semakin kecil, kemudian orang tuanya itu semakin besar. Lama-lama siapa yang akan menanggung atau menjaga orang tua ini? Iya.
1: Jadi istilahnya ya, kalau seandainya nggak punya anak, ya berarti kan bukan istilah sandwich. Kalau dulu kan udah nanggung anak, mesti nanggung orang tua. Tapi sekarang kalau seandainya yang bagian bawahnya nggak mau nih, tapi kita kan otomatis secara alami akan menua. Menua tentu saja produktivitas kita berkurang, kemudian juga kita perlu memerlukan bantuan, sementara kita di bawahnya itu nggak ada nih yang generasi mudanya.
2: Betul.
1: Otomatis ya, kita mau nggak mau sendiri apakah memungkinkan. Tetapi ya tadi sempat kita ngobrol ya Kamina ya, tapi anak sekarang tuh biasanya mana mau sih istilahnya direpotkan dengan kehadiran anak, meskipun tahu nih anak ini mungkin sebagai penopangnya nanti di hari tua.
2: Betul. Kita lihat saja ya, di Taiwan sendiri kan banyak sekali mekanisme yang berkaitan dengan hal ini atau bisa kita sebut sebagai gotong royong. Contohnya saja mungkin asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja, di mana setiap orang itu diwajibkan memiliki kedua asuransi ini untuk yang bekerja di sektor formal di bawah undang-undang ketenagakerjaan. Jadi ketika orang yang sudah tua, pekerja yang sudah tua atau orang tua yang sudah tua, mereka kan tidak lagi membayar premi asuransi tersebut, tetapi akan ditunjang, akan mendapatkan santunan, tunjangan dari kedua asuransi ini. Nah, kita bisa bayangkan generasi muda yang saat ini ketika mereka tua nantinya sudah tidak ada lagi anak-anak muda yang akan membayar premi ini. Siapa yang akan menopang mereka? Siapa yang akan menanggung beban mereka? Ini yang harus dikhawatirkan.
1: Ya, makanya pemerintah dari berbagai negara yang mengalami masalah penurunan natalitas atau mungkin juga jumlah pertumbuhan penduduknya itu minus, itu juga merasa khawatir. Kalau seandainya pertumbuhan penduduknya itu masih satu setara, itu masih oke. Tapi dengan catatan kalau seandainya tidak ditambah dengan mungkin kesehatan yang semakin oke, sehingga yang namanya orang tua semakin makin hidup panjang, atau mungkin juga kena wabah penyakit akhirnya yang jumlah kematian tuh banyak akhirnya tidak menutupi. Nah jadi kalau bisa namanya juga berkembang, namanya juga pertumbuhan. Jadi jangan satu, tetapi
2: harus seimbang,
1: satu plus.
2: Betul.
1: Satu plus.
2: Di sini sebagai

0: Sebagai perbandingan ya, untuk Amerika Serikat dan Perancis, untuk angka kelahirannya itu berada di angka 1,5. Jadi mungkin ada 1,5 anak yang lahir dibanding bisa merawat orang tua ya. Sementara di Finlandia yang juga dikenal dengan sistem kesejahteraan sosialnya cukup kuat, angkanya itu pun 1:3. Nah, sementara di Taiwan itu nggak nyampe 1, 0,69 sekian. Dan ini mencerminkan bahwa kondisi demikian ini gawat nih, serius nih, harus ditanggulangi. Betul.
1: Jadi istilahnya satu orang belum tentu dia bisa duplikasi, dalam arti punya anak ya. Sampai satu cuma 0,65. Jadi kalau dua orang menikah baru anaknya keluar satu istilahnya, ya kan 0,65 ya. Tapi setelah itu dua cuma melahirkan satu, kemudian dari satu ketemu lagi satu melahirkan lagi setengah. Jadi otomatis lama-lama seperti kerucut terbalik ya. Makin lama semakin berkurang gitu.
0: Ada yang bilang juga sih jangan khawatir.
1: Kenapa?
0: Kalau misalnya kakak-kakak yang sekarang ini sudah makin menua, nanti ada robot yang akan menjaga kalian.
1: Ya, tapi robot tidak bisa menghasilkan uang, iya kan?
0: Robot
1: hanya menghabiskan uang.
0: Robot
1: menghabiskan uang. Iya, jadi makanya kalau
0: enggak masalahnya untuk kegiatan apa? Orang tuanya ada yang merawat gitu loh.
1: Ya memang sih ada orang bilang ya, ya itu apa boleh buat ya. Kadang-kadang ya itu dia. Sekarang banyak yang orang merasa hidupnya aja udah susah, hidupnya aja udah penuh dengan tantangan, penuh dengan persaingan. Bagaimana kalau dia memiliki anak? Nah,
0: betul.
1: Anaknya juga kesian dan makin lama makin bersaing nih. Kalau dulu kan tiap kali kita bilang bersaing orang sama orang, ya nggak bersaing mungkin orang yang pendidikan lebih tinggi. Tapi sekarang kita bersaing dengan yang namanya robot. Bersaing dengan yang namanya kecerdasan buatan, bukan kecerdasan manusianya lagi. Nah, kalau otomatis kalau kayak gini kan kadang-kadang susah ya.
0: Iya. Nah, tadi kan Kak Farini bilang nih, mungkin ada kebijakan-kebijakan di mana dari Presiden Lai Ching-te ini dengan jajaran kabinetnya di masa mereka yang sudah genap 2 tahun ini. Kira-kira seperti apa kebijakan ini yang berkaitan dengan anak, membesarkan anak atau juga pendidikan
1: saja,
0: anak.
1: Kalau yang namanya pendidikan anak juga tidak terlepas dari yang namanya ekonomi ya. Nah, ini karena masa jabatan dari satu pemerintahan, satu presiden itu adalah 4 tahun dan bisa diteruskan lagi kalau seandainya terpilih lagi 4 tahun lagi jadi 8 tahun. Sementara ini dari Presiden Lai Ching-te ini merupakan jabatan pertamanya yang telah berjalan 2 tahun, yang mana kemarin ini mereka sudah memang dari sebelumnya dari masa pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen juga sudah mencanangkan bahwa akan menaikkan secara perlahan nih gaji dari masyarakat, UMR-nya ya, upah minimum ya. Upah minimumnya dari kepala 22, kemudian naik sampai 24, 27, 28, dan sekarang ingin diharapkan kepala 3. Dalam arti ya di atas 30.000. Ini sudah memang setelah dikejar, tapi diikuti dengan inflasi, diikuti dengan situasi sekarang ini, kayaknya nih kurang cepat nih ya, ngamina ya. Mesti jadi kalau dulu kan cepat melangkah jadi roket gitu ya, cepat tuyung gitu ya. Tapi di orang banyak yang bilang daripada enggak bergerak mendingan sedaknya ada bergerak. Dan berharap agar pemerintah menggerakkan kenaikan gajinya itu lebih cepat lagi disesuaikan dengan ya situasi ekonomi sekarang ini.
0: Dan untuk kebijakan yang kedua yang mungkin juga menjadi wacana, yaitu perluasan usia penerapan kebijakan negara ikut membesarkan anak usia 0 hingga 6 tahun ini dengan wacana akan diperluas menjadi 18 tahun. Dan mungkin ini kebijakannya seperti apa? Selain dari 0 hingga 6 tahun itu dibiayai oleh negara, mulai dari tunjangan ketika ibu sudah melahirkan anak akan diberi subsidi sebesar 100.000. Kalau semakin banyak anak, anak kedua, anak ketiga mungkin nilainya itu akan bertambah. Nah, kemudian juga selama mereka ikut dalam apa penitipan anak juga akan dirawat, akan
1: subsidi.
0: Diberikan subsidi, dan termasuk juga pendidikan di sekolah juga akan diberi subsidi. Nah, mungkin dari ini, dari wacana dari pemerintah adalah mereka juga akan membantu meringankan beban dari orang tua. Karena saat ini kan terus-menerus dibilang bahwa biaya pendidikan itu sangat tinggi sekali, sangat mahal sekali. Padahal menurut Aminah kalau pendidikan di Taiwan itu untuk
1: dengan
0: yang umum ya,
1: ya
0: untuk yang umum yang sudah mendapatkan subsidi terus sekolahnya di sekolah negeri itu sudah termasuk murah sekali dibandingkan dengan Indonesia.
1: Betul. Padahal sebenarnya apa namanya untuk apa namanya wajib belajar juga sampai SMA ya, berarti sudah sampai 18 tahun ini wajib belajarnya. Cuma ini ditambah lagi dengan subsidi lainnya. Ya tapi dibandingkan dengan Indonesia, tentu saja ya tergantung Anda juga masuk sekolah mana. Kalau saya bisa masuk sekolah negeri, ya mungkin biaya juga berkurang, jauh lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta, apalagi di daerah mana juga termasuk. Kalau sementara di Taiwan itu tuh boleh dibilang sama rata ya, hampir dibilang sama rata. Kalau saya masuk SD itu hanya perlu uang buku dan uang baju,
0: uang makan,
1: seragam ya,
0: makan siang.
1: Uang makan kan memang sekolah nggak sekolah kan mesti harus makan. Memang di Indonesia sekarang
0: boleh
1: ada
0: bawa sendiri,
1: makan siang gratis kan.
0: Iya.
1: Cuma ya itu dia apa, kalau untuk apa namanya, kemudian SMP SMA juga sama ya, istilahnya hanya bayar uang iuran sekolahnya itu boleh bilang nggak banyak ya.
0: Iya. Paling kalau misalnya dari anak Amina ya, paling satu semester itu berkisar kurang dari 10.000.
1: Satu semester ya, berarti satu semester itu 5 bulan,
0: yeah.
1: 5 sampai 1 bulannya kan libur kan, 5 bulan, jadi satu semester, satu bulannya itu sekitar 2.000. 2.000 berarti ya 1 jutaan ya,
0: yeah.
1: Tapi untuk taraf di Taiwan loh, sementara kalau di taraf mungkin di Indonesia setara dengan sekitar 300.000.
0: Di Indonesia kalau tidak salah uang sekolah itu berkisar, Amina sempat cek sih ya, untuk yang SMA itu berkisar 600.000 di Kalimantan Barat ya, 600.000 sampai 1,5 juta sekian.
1: Wow.
0: Dan ini hanya SPP, uang bulanan. Belum lagi masih ada uang pangkal ya, atau uang pendaftaran. Nah, itu masih berbeda.
1: Belum lagi dengan uang yang seragam, buku dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang ya itu dia, di Taiwan boleh bilang sudah termasuk fasilitasnya, subsidinya juga termasuk besar. Tetapi, nah kenapa ya orang tuh tidak mau punya anak? Dan tiap kali ini juga masalah ini juga sudah menjadi orang, membuat orang ketar-ketir ya, membuat pemerintah ketar-ketir. Nah, bagaimana ini kelanjutannya? Mereka lebih memilih nih biaya yang dikeluarkan pada anak dulu. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung, biaya yang dikeluarkan kalau seandainya mereka melahirkan anak dengan anak bulu ini, yaitu selama masih tidak sekolah ya, itu biayanya hampir sama. Boleh bilang karena anak bulu juga perlu yang namanya dokter, perlu yang namanya kalau misalnya ke luar negeri penitipan, makannya, belum lagi tiap kali cek kesehatan dan lain sebagainya.
0: Itu mungkin hidup anak bulunya mewah.
1: Ya mewah, ya, tapi kebanyakan Farni lihat kebanyakan ya lumayan mewah, karena mereka memperhatikan ya kesehatannya dan lain sebagainya dari anak bulunya, dianggap benar-benar anak gitu.
0: Atau mungkin bisa membandingkan ya dengan negara-negara lain yang memberikan subsidi dan untuk kebijakan yang berjalan ini cukup efektif. Karena kita bisa melihat ya, di satu sisi Amina lihat dari contoh teman Amina, orang Jerman, ketika dia datang ke Taiwan dan mendengar bahwa wanita di Taiwan setelah berkeluarga dan punya anak, mereka masih bekerja. Dan itu membuat dia terkaget-kaget. Kok masih bisa bekerja? Kok masih bisa bekerja? Harusnya dia itu fokus ke anak, harus mengurus keluarga dan anak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sementara di negara-negara Asia, mungkin di Taiwan sendiri ya, kita ambil contoh di Taiwan sendiri, yang bekerja itu tetap dua orang tua. Ya, ayah dan ibu sudah punya anak, anaknya nanti tinggal dititipkan saja. Nah, sementara kondisi demikian, mungkin juga di antara orang tua yang ada itu, mereka sebenarnya mereka nggak mau kalau anaknya itu dititipkan ke orang lain. Dalam masa kecilnya ya masih perawatan ya. Nah, hanya saja karena keterbatasan atau juga selain mereka tetap harus bekerja, gimana caranya untuk membagi waktu. Nah, inilah yang menurut Amina itu salah satu faktor utama orang-orang enggan memiliki anak.
1: Ya, tapi ada juga loh orang yang banyak perempuan yang memilih daripada jaga anak, rawat anak, katanya waktunya itu bisa membuat katanya wah stres, mendingan dia keluar kerja, kemudian uang gajinya itu dia bayar orang untuk merawat anaknya.
0: Ya, mungkin kalau bisa seperti di Indonesia ya, bagi mereka yang ekonominya mungkin lebih menengah ke atas ya. Nah, di mana itu mereka masih bisa bekerja dan punya neni pengasuh. Nah, jadi sambil kerja, terus karena ya namanya jaga anak juga fokus ke anak bukan fokus ke diri sendiri, akan sangat susah mengatur waktu kan. Nah, seperti ini kondisinya, mungkin orang-orang juga beranggapan punya anak tidak masalah. Sembari dia bekerja masih punya neni untuk membantu dia mengurus anak.
1: Ada nih ya saudara Farini ya yang tinggal ya di Singapura ya. Dia lebih memilih anaknya begitu genap setengah tahun itu langsung dikasih ke baby care karena dia beranggapan kalau seandainya orang tua sendiri yang jaga itu tidak bisa disiplin karena kadang-kadang kecapean akhirnya nurutin aja apa maunya, apa enggak langsung nanti emosi atau gimana. Sedangkan kalau dari baby care itu mereka sudah istilahnya sudah profesional untuk jadi anaknya itu lebih gimana. Sebenarnya orang tuanya sendiri dan orang tua dari si mama ini berarti itu bilang kok kesian banget anak umur baru setengah tahun belum tahu apa-apa sudah dimasukin ke situ. Jadi ya kadang-kadang ya seperti itu. Jadi ya dia lebih memilih ya di rumah ya mungkin cari kerja sambilan padahal dia sendiri ada waktu untuk jaga. Tetapi dia lebih bilang daripada nanti anaknya tidak disiplin kemudian didik anaknya salah atau gimana jadi tetap ke baby care meskipun ya itu mungkin setengah hari atau berapa hari biar anaknya itu lebih terdidik, lebih istilahnya lebih diarahkan lebih yang benar dibandingin terserah kamu di rumah mau ngapain, main nanti kasih lihat game segala macam katanya itu lebih susah juga katanya.
0: Menurut Aminasi ya setiap mungkin setiap pendidikan itu masing-masing orang dan juga caranya berbeda-beda. Hanya saja ujung-ujungnya itu UUD. Ujung-ujungnya duit lagi.
1: Iya sih. Nah jadi kalau seandainya menginginkan untuk memiliki anak harus mempersiapkan dalam hal ekonominya.
0: Betul.
1: Tapi jangan terlalu sampai ekonominya mikirin sampai dia nanti sampai lulus kuliah. Wong kita dunia ini banyak perubahan. Jadi cukup mungkin memikirkan ya sampai pendidikannya itu aman. Ada tabungan buat hari tua kita dan juga hari tua tuh anak. Dan harus diingat ya bahwa sejalan dengan perkembangan ini anak kita juga tetap ada pekerjaan, ada juga pemasukan dan juga ada usaha. Bisa jadi di tengah-tengahnya itu kita bisa kok ada biaya untuk menutupi. Bukan berarti kalau saya mau punya anak mesti uang sekolahnya itu sampai kuliah sudah lengkap di sini baru mau punya anak. Kalau kayak gitu kayaknya susah deh karena itu tidak memungkinkan. Tapi istilahnya sedang-sedangnya untuk 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke belakang ini anak tidak masalah. Jadi ditambah dengan kalau kita kerja, nah itu juga harus dipertimbangkan.
0: Iya, masih mungkin ya pemerintah masih punya PR besar. Betul. Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung lagi agar masyarakat atau generasinya bersedia untuk memiliki anak.
1: Betul, jadi ini kembali lagi ya dari masing-masing orang. Ya semoga saja memikirkan dan juga harus memikirkan kalau hari tua dengan adanya anak mungkin hidupnya akan lebih nyaman atau mungkin juga lebih susah juga ya. Ya itu kembali lagi tergantung dari kita masing-masing. Oke nih teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini. Saya Farini Anwar,
0: Amina Chandra, mohon pamit dulu.
1: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Inilah Radio Taiwan Internasional.

para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program dalam bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan setiap hari pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 16 hingga 17 waktu Taiwan dengan gelombang MW1557 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1557. Guna memudahkan pemantauan siaran RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Selain itu, siaran-siaran kami juga dapat Anda pantau melalui podcast. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI, Instagram RTI Siaran Indonesia, Twitter Radio Taiwan Internasional Siaran Indonesia, dan untuk berita laporan video bisa Anda pantau di YouTube RTI Siaran Indonesia. Terima kasih.

早上11点，我是徐佳莹，还在睡吗？赶快起床，动动身子，来一顿美味的早午餐，用好精神迎接忙碌的一天。这里是正大之声 FM88.7。

现在是中午12点，赶快去吃饭补充体力吧，别饿着肚子去上课哟。这里是政大之声 FM88.7， 大家好，我是林宥嘉。

2 and 4. All the party people get on.

give it a try.

下午一点钟，大家好，我是 Masca。还在努力工作吗？记得先去填饱肚子，才有精神迎接下午的挑战。

已经拆破，咱的缘分嘛已经断线，过去的记忆还是让我心痛，得到无真心爱阮的伴，就算夜夜牵挂，阮。

0: 三点喽，
1: 一起度过悠闲的下午时光吧。我是沈姿芳，
0: 我是立德慧，
1: 我们是慢慢说。

上西南风来得晚，造成礼拜一白天北部没什么雨，现在封面已经笼罩北台湾上空，北部。

哦、oh, ，黑色星期六又是出发的时候，心情颓丧的我需要疯狂的行动。

晚上七点钟，忙碌了一天，正在吃晚饭吗？收听正大之声 FM88.7， 让少女维拉陪你一起摆脱烦恼。你好，我是王慧竹。

得他安静的呼吸声，我记得对街楼房的光线，我记得阳台上的灰甲子，我记得深夜的便利商店，我记得汽

晚上九点钟，忙碌了一整天，有没有好好吃过晚饭呢？跟着我一起放松一下，收听正大之声 FM88.7， 我是 Jam 邓紫棋。

家好，我是蓝幼时，现在是晚上10点钟，转开 FM88.7 正大之声，听听我的心情，说说你的情绪，陪你倾。

while the melody for day.

凌晨一点钟，适合自己一个人反省沉淀的时刻，给昨天的自己打个分数吧。正大之声 Always Around You。

这么晚还不睡吗？早睡早起才会健康哦，别再拖拖拉拉了，快去睡觉吧。现在是凌晨2点，这里是政大之声 FM88.7。

凌晨四点，即使全世界都睡着，你也不孤单。只要转开收音机，正大之声 ，Always Around You。

Oh, I wish I was in the land of cotton

Thank you very much.

凌晨五点钟，你是太早起还是太晚睡了呢？无论如何，一日之计在于晨，好好把握吧。这里是正大之声 FM 88.7。

0: 现在早上6点钟，看见日出了吗？
1: 转开 FM88.7 正大之声，
2: 用音乐唤醒美好的一天。

기타 저